tantswembu. Ah, ngisho bona laba fike empathini basathela ingane zethu. Ama.

Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab ni, bu. Jadi, doktor warna bako nuzi. Hai, ke mau kota papa. Dengan tip, peace.